0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian sampai nanti di jam 11 siang. Di mana ada informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, teman Radua, di mana merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus saat masa aktif berakhir, teman Radua. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Miutia Hafid itu mengatakan pihaknya menyambut baik putusan tersebut, teman Radua. Bukan hanya Menteri Komunikasi dan Digital ya, tapi masyarakat Indonesia tentunya menyambut baik, teman Radua. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital, teman Radua, itu menyatakan bakal mengawal penerapan putusan MK yang tentunya untuk memastikan hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi, teman Radua, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air. Nah, sebelumnya dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Undang-Undang Telekomunikasi, MK itu mengabulkan sebagai gugatan dan memutuskan penyelenggara jaringan wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus dan tentunya serta bisa dipakai sampai habis, teman Radua, tanpa biaya tambahan apapun. Jadi tidak ada alasan lagi ya, teman Radua, kalau kamu itu tidak balas chat karena alasannya kuota habis, teman Radua.

2 FM teman terbaik kamu. Narasi polisi bakal menilang sepeda motor dengan ban gundul beredar di media sosial teman Radua. Salah satunya itu diunggah oleh akun Instagram Fakta Berita, di mana akun tersebut itu mengatakan polisi itu akan mengenakan denda kepada pengendara motor dengan ban botak itu Rp250.000 teman Radua. Lalu benarkah ada aturan tersebut teman Radua? Di mana Kasubdit Danggar Korlantas Polri yaitu Kombes Dwi Sumarhadi Rahmanto itu menjelaskan informasi yang beredar itu keliru teman Radua. Di mana masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi tersebut. Jadi Korlantas Polri itu mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru yang menyebut pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 atau pidana kurung selama 1 bulan. Di mana dia menjelaskan aturan terkait kendaraan itu sudah diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, aturan tersebut itu menjelaskan soal kondisi ban kendaraan. Jadi pada pasal 48 itu dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan itu wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan teman Radua. Kemudian pasal 285 ayat 1 itu mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan itu dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 teman Radua. Tentunya dengan demikian sanksi tersebut itu bukan merupakan aturan baru ya, dan bukan diberlakukan khusus karena ban gundul, melainkan merupakan ketentuan yang telah lama berlaku bagi setiap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan teman Radua. Namun demikian Korlantas Polri itu menghimbau ya teman Radua masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan termasuk mengganti ban yang sudah aus atau gundul teman Radua. Jadi upaya tersebut itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas ya teman Radua, dan untuk meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan. Jadi Korlantas Polri juga mengajak masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi di ruang digital teman Radua. Jadi setiap informasi yang diterima itu hendaknya harus diverifikasi lebih dulu ya melalui kanal resmi Korlantas Polri agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan informasi yang tidak benar teman Radua. Jadi setiap kalau kita menerima informasi harus difilter dulu ya, jangan langsung nge-share di Instagram ataupun di sosial media kalian teman Radua.

Radua FM, teman terbaik kamu di jam 10 ini. Teman Radua, itu ada Radua Hitlist, ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu di siang hari ini, teman Radua. Dan pastinya nanti ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu yang mungkin lagi bekerja, lagi aktivitas, lagi masak di rumah, atau mungkin lagi nyuci. Semangat menjalani aktivitas di hari Senin ini, teman Radua. Dan tentunya kalau kalian lagi kerja, terus jam kerjanya masih panjang, tapi energi kamu mulai berkurang, teman Radua, ada beberapa rekomendasi kopi yang bisa bantu solusi sederhana buat kamu. Kamu bisa memilih kopi susu, teman Radua. Di mana kopi susu ini tuh cocok untuk teman kerja santai tapi tetap produktif. Nah, kalau kalian nggak suka kopi susu, itu ada americano yang di mana cocok untuk menjaga fokus tanpa terasa terlalu berat. Nah, selain itu ada juga espresso, teman Radua. Di mana espresso ini tuh pilihan tepat ya untuk boss energi secara cepat. Ada juga kopi hitam. Kalau kalian tidak suka kopi susu, americano, espresso, kalian bisa beli kopi hitam, teman Radua. Jadi kopi hitam itu pilihan klasik untuk yang butuh fokus maksimal. Dan itu ya beberapa kopi yang mungkin bisa kamu pilih, teman Radua, untuk menemani kamu dalam bekerja, supaya energi kamu itu bertambah dan fokus kamu bertambah juga dalam bekerja di siang hari ini. Oke, Radua Hitlist. Dan teman Radua, kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu ya di WhatsApp-nya Radua di 0821-9914-7873, biar kita dengarkan sama-sama di siang hari ini, teman Radua. Jadi saya tunggu ya requestan kamu di siang hari ini. Tetap stay tune aja di Radua RRI Sorong di 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

berpikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
5: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
6: Indonesiaan,
7: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
5: agama, kuliner, dan alam.
4: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

Produa FM, teman terbaik kamu. Masih di Produa Hitlist. Ini mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu, teman Produa. Dan informasi musik yang bakal saya update. Dimana ada informasi musik dari penyanyi Gea Indrawari, teman Produa. Dia itu baru saja bercerita tentang pengalaman pahitnya yang dia rasakan. Jadi Gea Indrawari itu mengaku ditinggal makeup artis atau MUA saat manggung, teman Radua. Jadi bukan hanya itu, tukang makeupnya itu seharusnya membantu Gea untuk menata rambut, dimana kejadian itu bermula saat jadwal penampilan Gea dimajukan secara mendadak oleh pihak penyelenggara. Nah sayangnya perubahan waktu tersebut tidak bisa diterima oleh tim glam yang telah dipesan oleh asistennya, teman Radua. Jadi Gea itu menjelaskan bahwa tim tersebut itu menolak bekerja dengan alasan durasi yang terlalu sempit untuk menjaga standar hasil kerja mereka, teman Radua. Dimana alasan mereka itu katanya punya standar ya, kerja setengah jam, kalau tidak ya mereka tidak bakal mau, teman Radua. Dan hanya saja Gea itu merasa heran ya, alasan sang tukang makeup itu karena seharusnya masih sempat merias dalam waktu 1 jam. Jadi tidak mau ambil pusing, akhirnya Gea itu meminta agar dibantu merias bagian rambutnya saja. Dan akhirnya Gea Indrawari, teman Radua, itu harus turun tangan sendiri ya, menyiapkan penampilannya tanpa bantuan profesional alias makeup sendiri, teman Radua. Nah meski Gea itu kesal, tapi dia itu harus apa ya, dia itu mencoba tetap tegar, teman Radua, dan harus profesional dalam manggung yang tentunya yang ia tampilih, teman Radua. Dan tentunya kita belajar bahwa Gea Indrawari itu sangat teman Radua, sangat menerima apa yang mungkin sudah kebijakan dari pihak kontraknya, teman Radua, atau mungkin tukang makeupnya tersebut.

Teman Redua, ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp dan tentunya pengen request lagu katanya nih sih di siang hari ini. Itu ada Fahri yang katanya pengen request lagunya Farel Hilal yang berjudul Keliling Teman Redua. Katanya spesial buat teman-teman yang lagi mobile, yang lagi cari rezeki di siang hari ini. Oke, nanti saya putarkan. Terus ada Nafisa di kilometer 12 Kota Sorong, katanya pengen request lagunya Perunggu yang berjudul Pikiran Yang Matang. Oke, nanti saya putarkan. Dan tentunya buat kamu yang belum sempat bergabung, boleh kirim lagu kamu Teman Redua di WhatsAppnya Produa di 0821 9914 7873. Dan tentunya kita dengarkan bersama di siang hari ini di Produa Hitlist.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Perdu FM, teman terbaik kamu. Kemarin di tanggal 25 teman Radua, di mana tanggal 25 itu menandai 16 tahun sejak One Direction itu resmi dibentuk di panggung The X Factor, teman Radua. Jadi berawal dari 5 penyanyi solo yang digabungkan menjadi satu grup, itu ada Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik, itu kemudian menjelma menjadi salah satu boy band yang paling berpengaruh di dunia. Jadi selama perjalanan mereka, One Direction itu melahirkan beberapa lagu dan album yang menjadi soundtrack bagi jutaan penggemar di dunia. Nah, meski kini para anggotanya menempuh karirnya masing-masing, teman Radua, karya dan pengaruh mereka itu masih terus dikenang hingga hari ini, teman Radua. Selamat ulang tahun One Direction yang tentunya resmi dibentuk oleh The X Factor di tanggal 25 Juli 2026 kemarin, teman Radua. So, teman Radua, karena sudah mau jam 11 kurang lebih ya, 4 menit lagi, teman Radua, dimana saya sekalian pamit undur diri di siang hari ini, teman Radua. Dan tentunya nanti di jam 11 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan nanti di jam 6 sore. Dan teman Radua, saya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat bekerja buat kamu yang sedang kerja di hari Senin ini, teman Radua.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini, teman Pro 2 ya. Cuci di luar sana, mendung teman Pro 2, kayak bakalan hujan deh. Jadi buat teman Pro 2 semua yang apa ya, fleksibel banget kegiatan kamu hari ini, itu pindah-pindah tempat teman Pro 2 dari satu tempat ke tempat yang lain ya, terus pakai motor pula, jangan lupa untuk bawa jas hujan di kendaraan teman Pro 2 masing-masing ya, supaya gak kehujanan. Karena kalau kehujanan siang ini ya, takutnya malah akan menghambat segala aktivitas yang akan teman Pro 2 lakukan. Dari BMKG sendiri juga memprediksi bahwa nih siang hari ini hujan di sekitar Klademak teman Pro 2 ya, itu kelembapan udaranya mencapai 63%, dan kecepatan anginnya diprediksi mencapai 18,2 km per jam. Dan cuacanya hujan, jadi buat teman Pro 2 bawa jas hujan dan payung ya ketika akan melewati Klademak dan sekitarnya. Baik, saya punya informasi

tentang ini nih, 82. Di mana siang hari ini kita akan ngomongin soal rekomendasi olahraga untuk 82 yang usianya itu di atas 20 tahun. Karena banyak juga ternyata nih para Gen Z ya, yang di mana itu mereka mulai kena penyakit yang diderita sama orang-orang tua, 82. Asam urat, ya kan? Kolesterol ya. Biasanya itu penyakit orang tua, sekarang yang muda-muda ternyata banyak yang kena nih, 82. Jadi salah satunya adalah olahraga, dan rekomendasi olahraga apa yang bakalan Rama hadirkan buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap saya terus di 82, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jadi untuk kamu yang usianya 20 hingga 30 tahun nih, dimana kalian itu disarankan untuk melakukan olahraga seperti latihan kardio, angkat beban, yoga atau pilates ya, dimana pada usia ini tubuh berada pada masa puncak kekuatan otot dan kepadatan tulang, sehingga kombinasi latihan ini kabarnya sangat ideal untuk investasi jangka panjang. Misalnya untuk teman Pro 2 yang memilih untuk melakukan latihan kardio kayak lari, bersepeda atau bahkan berenang, dimana kardio dengan durasi 30 menit per sesinya itu akan bisa melatih jantung, paru-paru, bahkan bisa membakar kalori. Ya, kita tahu bahwa ternyata untuk bisa menurunkan berat badan saat ini itu susah banget teman Pro 2 ya, karena godaannya banyak. Banyak makanan cepat saji enak-enak yang bahkan bisa dengan cepat juga membuat tubuh teman Pro 2 jadi tambah mekar ya. Terus yang selanjutnya adalah angkat beban atau strength training, dimana bisa membangun massa otot, menguatkan tulang, bahkan bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Banyak kok sekarang orang yang akhirnya lebih memilih untuk ikut nge-gym ya, ikut-ikutan temen akhirnya jadi member gym aktif, yang dimana juga belakangan ada yang namanya olahraga high rocks. Olahraga high rocks ini adalah olahraga nge-gym teman Pro 2 yang dijadikan satu lah kurang lebih seperti itu. Bahkan banyak peminatnya ini sekarang high rocks ya. Juga ada yoga, melatih kelenturan tubuh, memperbaiki postur, serta meredakan stres harian nih. Juga dibutuhkan untuk anak-anak muda saat ini, apalagi untuk kamu yang usia 20 sampai dengan 30-an, yang dimana harus ketemu banyak orang ya, baik itu di kantor, di kampus, ya kan teman Pro 2. Jadi ya pastinya akan membuat banyak stres yang menumpuk di tubuh teman Pro 2 semua. Yoga atau pilates jadi salah satu olahraga yang bagus untuk bisa menghindarkan kamu atau bisa mengurangi tingkat kesetresan yang kamu miliki.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
6: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
7: Oh iya.
5: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pak?
7: Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
7: Iya.
5: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
5: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
5: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kamu.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong teman Pro 2 ya. Nah dan ya Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua. Ini apa yang akan terjadi jika kalian minum teh hijau setiap hari. Ini sudah jam 12.50. Jadi harusnya kalian sudah istirahat teman Pro 2 ya. Sudah harus balik kantor jam 1 ya. Karena istirahatnya itu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Nah untuk teman Pro 2 semua ketahui nih, untuk kamu juga yang suka banget atau hobi minum teh hijau ya. Jadi buat teman Pro 2, di mana teh hijau sendiri ini berasal dari tanaman Camellia sinensis. Dan studi menyebutkan konsumsi teh hijau 2 cangkir atau lebih setiap hari, bahkan selama 10 tahun, itu membuat orang memiliki tekanan darah lebih rendah. Wow. Dan ada beberapa manfaat lainnya seperti peradangan berkurang. Jadi peradangan yang jadi akar sejumlah penyakit, rutin minum teh hijau dapat mengolah peradangan dalam tubuh. Otak jadi tokcer ya, risiko kolesterol dan gula darah turun, pencernaan sehat, risiko kanker turun teman Pro 2 ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa didapatkan ketika kalian semua minum teh hijau setiap hari selama 10 tahun.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
5: Kenapa emang?
4: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
5: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, nih Rama punya informasi buat kamu tentang tanda-tanda bahwa ada rekan kerja yang tidak menyukaimu nih teman Pro 2 ya. Jadi di mana dikutip dari laman Independent, pakar hubungan di tempat kerja Lynn Taylor mengatakan sebagian besar rekan kerja tidak akan secara terbuka menunjukkan ketidaksukaan mereka. Tujuan tak lain untuk mengurangi potensi muncul konflik atau membahayakan karier teman Pro 2 ya. Jadi mereka akan dengan diam-diam nih teman Pro 2 ya, tidak menyukaimu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengetahui hal ini? Nih Rama hadirkan tipsnya buat teman Pro 2 semua. Jadi tips yang pertama teman Pro 2 adalah mereka cenderung menghindarimu. Jika seorang rekan kerja beberapa kali terlihat sengaja menghindari interaksi, hal ini patut diperhatikan. Misalnya mereka memilih menunggu lift berikutnya, berbalik arah saat hendak berpapasan di pantry, atau menghindari kesempatan ngobrol berdua. Sebab orang yang tidak menyukai seseorang cenderung mengurangi kontak langsung. Namun jangan langsung menyimpulkan seseorang membencimu karena melakukan hal tersebut. Bisa saja mereka memang sedang sibuk teman Pro 2 ya. Yang kedua adalah mengabaikan kehadiranmu.

Nah, teman berdua, yang kedua adalah mengabaikan kehadiranmu. Menyapa sederhana seperti selamat pagi atau sampai besok ya, atau kayak yang permisi begitu, atau sekedar kayak basa-basi gitu, teman berdua ya, adalah interaksi sosial yang umum di kantor. Jika seseorang konsisten mengabaikan kehadiranmu, kayak enggak nyapa gitu, teman berdua ya. Terus pokoknya kayak nganggap kamu enggak ada gitu, teman berdua. Bisa jadi ternyata itu juga adalah ketidaksukaan tanpa harus berkonfrontasi secara langsung. Jadi kayak menunjukkan ketidaksukaan tapi tanpa harus menunjukkannya secara terang-terangan gitu, teman berdua. Yang ketiga, menghindari kontak mata. Ya, bahasa tubuh seringkali mencerminkan perasaan yang tidak terucapkan. Salah satunya adalah menghindari kontak mata. Ya, seseorang yang tidak menyukai atau tidak menghormati orang lain terkadang merasa tidak nyaman menatap mata lawan bicaranya, teman berdua ya. Jadi kalau orang suka gak lihat mata kamu, ini tapi tidak semua sih. Karena aneh sih kalau misalnya saya cowok sama cowok gitu, teman berdua ya, kontak-kontakan mata gitu, aduh ada apa-apanya ini ya kan. Tapi tidak semua ya, ini mungkin ada beberapa saja. Yang keempat, respon terasa dingin dan seperlunya. Jadi pernah merasa percakapan dengan rekan kerja kamu mungkin terlalu singkat, teman berdua, atau chat yang mereka kirim selalu terasa formal tanpa basa-basi. Bisa jadi juga bahwa dia lagi menjauhimu, teman berdua. Jadi ada pakar budaya kerja namanya Michael Herr. Dia mengatakan respon yang terus menerus dingin dan sekedarnya saja itu menjadi tanda seseorang tidak sebegitu menyukaimu. Lalu yang terakhir adalah gesturnya tidak bersahabat, teman berdua. Itu juga terkadang menunjukkan bahwa kamu tidak disukai orang-orang atau tidak sukai sama rekan kerja di kantormu tanpa harus mengatakannya secara langsung.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nah jadi teman Pro 2, Rama selanjutnya punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang ciri orang yang suka kirim chat panjang. Jadi untuk era komunikasi saat ini, karena semua serba cepat teman Pro 2 ya kan, itu chat panjang sering dianggap merepotkan dan bikin orang lain harus membaca lebih lama ya kan. Karena sekarang kalau bikin lama-lama bisa voice note ya, kalau enggak bisa langsung video call, ngomong langsung gitu teman Pro 2 ya. Pokoknya chat yang bentuk surat lama-lama, yang panjang-panjang kayak zaman-zaman dulu, masih zaman-zaman BlackBerry, HP Nokia teman Pro 2 ya, itu kayaknya udah jarang banget deh sekarang ya kan. Nah, tapi ternyata di era komunikasi yang sekarang ini, itu masih ada beberapa orang, teman Pro 2, yang punya kebiasaan ngechat panjang-panjang. Nah, biasanya orang-orang ini punya ciri khas tersendiri nih. Jadi, yang pertama adalah orang-orang yang suka kirim chat panjang, itu biasanya mereka ini orang yang ingin benar-benar dipahami. Jadi menurut laman Si Budgets, tipe orang ini sadar nada bicara mudah hilang dalam teks sehingga memilih menambahkan konteks agar maksudnya jelas. Jadi biasanya mereka akan memperjelas ini nih pakai emot gitu teman Pro 2 ya. Supaya menunjukkan bahwa bagaimana mereka ekspresi ketika mengucapkan kata yang mereka ketik gitu teman Pro 2 ya. Terus yang kedua, mereka orangnya memproses pikiran lewat tulisan. Jadi mereka lebih suka nulis daripada ngomong teman Pro 2 ya. Jadi apa yang ada di otak mereka itu mereka lebih suka tuangkan ke dalam tulisan daripada ngomong. Ini biasanya orang-orang yang suka ngetik panjang-panjang nih. Terus mereka ekspresif secara emosional. Jadi mereka lebih suka mengeluarkan apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi emosi mereka itu gampang terluapkan lah teman Pro 2 ya. Terus mereka sangat memperhatikan detail. Jadi mereka orang-orang yang sangat memperhatikan detail. Itu kenapa panjang-panjang. Mereka gak suka kalau ada typo di sana. Mereka gak suka singkat-singkat kata. Mungkin juga yang membuat mereka hasil panjang-panjang gitu teman Pro 2 nulisnya ya. Terus mereka adalah orang yang teliti dalam memilih kata dan tanda baca. Serta cenderung mudah cemas teman Pro 2. Jadi itu tanda-tanda orang yang suka ngetik atau ngirim chat panjang-panjang.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh, aduh, suka gak dengar omongan istrinya, kali ika semua nol, gimana ya, sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kali ika nol semua, sebelah sama kamu.
5: Ih.

0: FM。
1: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
2: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
1: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
2: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
1: Emang di mana ujung dunia itu?
2: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
1: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
2: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: bentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan. Dan untuk kamu yang suka minum di botol kemasan nih, misalnya buat teman Pro 2 yang suka minum minuman air putih ya, misal saja yang kayak Aqua, Le Mineral, atau bahkan mungkin minuman yang ada di Indo atau Alfamart, di teman Pro 2 yang botol kemasan yang di mana sekali pakai teman Pro 2 ya. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa minum kembali ke air kemasan yang sudah dibuka ya, cukup lama ditaruh juga, itu aman atau enggak teman Pro 2? Nih, Rama hadirkan informasinya untuk kamu. Nah, jadi ada fakta yang dimana tak sedikit orang menyimpan sisa minuman yang sudah dibuka untuk diminum beberapa jam setelahnya atau bahkan keesokan harinya. Padahal botol minuman yang sudah dibuka bisa jadi tempat berkembangnya bakteri. Pada dasarnya, ketahanan minuman botol bergantung pada jenis minuman dan proses produksi. Namun menurut ahli teknologi pangan sekaligus ketua umum pergizi pangan Profesor Hardinsyah, minuman botol yang sudah dibuka sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 hari setelah botol dibuka. Sementara susu, beda cerita teman Pro 2 ya. Susu harus dihabiskan dalam waktu 24 jam, tidak boleh disimpan atau terlalu lama. Jadi kayak ternyata menurut ini dokter pangan Profesor Hadiansa bahwa minuman botol yang sudah dibuka itu boleh teman Pro 2, bahkan lebih dari 2 hari itu masih bisa. Tapi kalau susu sudah enggak boleh ternyata ya. Karena susu yang dibuka lebih mudah tercemar bakteri. Minuman botol yang sudah dibuka lanjutnya Hadiansa rentan terkontaminasi, risiko akan semakin besar jika minuman diminum langsung dari botol. Dengan begitu bakteri dari mulut dapat berpindah ke minuman teman Pro 2. Jadi kalau air mineral masih boleh ya sampai 2 hari, sedangkan untuk susu apalagi jus, jus juga enggak bisa ternyata teman Pro 2 ya. Selain di mana terkontaminasi jika kemasannya sudah terbuka, selain itu ternyata kemasan juga akan berpengaruh terhadap cita rasa dan kandungan nutrisi yang ada di dalam minuman. Jadi karena terdibarkan terlalu lama misal saja nih teman Pro 2. Belum lagi kalau kamu menyimpannya kayak di tempat yang panas, kena matahari ya kan, lembab ya, itu pasti sudah bisa merubah rasa dari minuman yang kamu punya teman Pro 2. Dan setelah rasanya berubah, otomatis kandungan atau bahan yang terdapat di dalam minuman tersebut sudah terkontaminasi. Mungkin sudah terkontaminasi bakteri sehingga ya membuat rasanya menjadi berubah.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM Sorong. Soalnya sore enak nih teman Pro 2 ya. Ini jam 3:30 kayaknya bakalan turun lagi nih cuacanya ya. Karena sudah mulai gak terlalu panas teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau lari sore mungkin bisa sebentar-sebentar lagi ya. Sekitaran jam 4 gitu teman Pro 2 ya. Karena untuk kamu yang lagi free juga, lari sore menjadi salah satu bagian hidup yang di mana bisa dilakukan rutin dan punya manfaat yang banyak lah teman Pro 2. Jadi selain bisa membuat kamu jadi lebih bugar atau sehat, ternyata lari sore juga bisa meredakan stres. Ya, penyakit yang paling sering dialami oleh banyak anak muda saat ini itu stres teman Pro 2. Karena di mana dari penelitian yang ada bahwa banyak faktor yang membuat orang jadi mudah stres belakangan ini, kayak faktor ekonomi, kayak kenaikan harga-harga pangan ya. Terus juga mungkin dari updatean-updatean teknologi baru yang membuat orang harus fast respon, belum lagi adanya persaingan dari AI teman Pro 2 yang membuat beberapa pekerjaan menjadi hilang ya karena sudah dikerjakan sama AI. Nah, hal-hal inilah yang membuat beberapa anak muda itu jadi gampang stres belakangan ini teman Pro 2, karena tuntutan hidup yang semakin susah lah untuk bisa dipenuhi ya kan. Nah, hasil mungkin salah satu yang bisa membuat kalian semua jadi lebih terhindar dari stres dan happy-happy aja menjalani hidup adalah mungkin coba deh lari sore teman Pro 2 ya, apalagi kalau ada yang nemenin ya kan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Teman terbaik kamu,
3: Proudhon FM.
4: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah.
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
6: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ponuega.
1: Teman terbaik.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah teman Pro 2 bahwa ternyata sekarang iPhone ya, produk iPhone itu bisa disewa loh. Jadi istilahnya kayak kalian akan dapat ini ya, apa sih orang bilang tuh teman Pro 2, gratis uji coba. Tapi ini sewa sih, dimana teman Pro 2 bisa sambil ngetes nih. Ya, jadi Apple dilaporkan berencana meluncurkan program layanan penyewaan untuk sejumlah perangkat mereka. Program ini akan mengubah model kepemilikan standar yang selama ini diterapkan perusahaan. Jadi namanya itu Apple Upgrade, memungkinkan pelanggan memperoleh iPhone, iPad, Mac, hingga Apple Watch generasi terbaru tanpa harus beli. Dilansir dari Mark Gurman dari Bloomberg, di mana konsumen hanya perlu terdaftar dalam program langganan berbayar lewat skema pembayaran bisa berupa cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, program ini bisa berjalan lewat kerjasama dengan perusahaan fintech Klarna yang populer dengan layanan skema pay later serta opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Nah, Klarna juga memiliki aplikasi khusus untuk mengelola pembayaran dan fitur belanja, sehingga memungkinkan nih Apple Upgrade akan terintegrasi dengan sistem yang serupa. Nah, untuk durasi penyewaan itu berbeda-beda teman Pro 2 tergantung jenis perangkatnya. Misal untuk produk iPhone dan Apple Watch itu dibatasi hanya disewa 24 bulan, 2 tahun. Ini sewa atau milik teman Pro 2 ya? 24 bulan, 2 tahun loh sewanya ya. Sementara khusus untuk perangkat Mac dan iPad penyewaan bisa sampai 36 bulan atau 3 tahun. Sampai rusak sepertinya ya disewa ya. Jadi melansir Android Authority, setelah periode pembayaran sewa berakhir, pelanggan bisa mengembalikan perangkat tersebut. Pelanggan juga diperbolehkan untuk memiliki perangkat secara permanen atau melakukan tukar tambah dengan model yang lebih baru, di mana transaksi ini akan dikenakan biaya tambahan. Jadi setelah kalian pakai terus kamu cocok teman Pro 2 ya, itu akan dikenakan biaya tukar tambah gitu. Jadi meski menjadi perubahan strategi yang cukup signifikan bagi Apple, skema seperti ini bukan hal baru. Program ini diproyeksikan menggantikan iPhone Upgrade program yang ada pada saat ini. Jadi skema cicilan bulanan yang hanya berlaku khusus untuk iPhone itu diganti dengan model kayak gini teman Pro 2. Namun skema ini memiliki beberapa perbedaan dibanding program iPhone Upgrade terdahulu. Pada program lama, tender pembiayaan hanya berlaku selama 24 bulan dengan opsi tukar ke model baru setelah 12 kali pembayaran. Untuk saat ini itu kalian bisa sampai 3 tahun ini teman Pro 2 ya, ini keren banget lah. Jadi kayak yang lain untuk mereka yang pengen upgrade atau pengen punya iPhone, kayaknya lebih dimudahkan deh teman Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Ya. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
7: Maaf, saya ndak bisa.
6: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
7: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
8: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
7: Parah.
9: Ini ayo.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Meraki. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Ya ampun. Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit. Kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau, Mager.
2: Ayo.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, teman-teman dua, sampai di sini sudah saya ramah menemani kamu di hari ini. Sorenya cerah banget nih. Semoga saja malam ini tidak hujan ya. Agar tentu teman-teman dua yang punya banyak aktivitas malam nanti tidak terhambat karena hujan. Amin. Baiklah, kalau gitu ramah pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman produ dimanapun kamu berada. Ya, hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Senin sore ya, di tanggal 27 Juli 2026 sampai jam 12 malam ya. Gimana hari kamu hari ini teman produ di hari Senin awal pekan ya? Semoga tadi berjalan dengan lancar ya. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin di hati kamu, kamu ngerasa kayak kurang greget gitu ya di hari Senin ini, udah lepasin aja ya, udahlah gitu ya. Yang penting kamu sudah melaluinya dengan baik, kamu sudah ikhlas menjalani hari ini dengan baik juga ya. Karena kan biasanya kalau hari Senin itu selalu terkenal dengan hari yang paling menyebalkan ya tunggu perdua, karena ya banyak hal yang biasanya terjadi di hari Senin ya, mulai dari rapat biasanya juga bertumpuk di hari Senin, kemudian terus banyak tugas juga di hari Senin, banyak hal-hal yang memang biasanya itu dilakukan di satu hari ini gitu ya, karena hari Senin itu begitu pentingnya atau memperdua ya. Jadi buat kamu yang sudah melalui hari ini dengan banyak pekerjaan, beristirahatlah dengan baik ya di rumah teman produa sebelum kamu melanjutkan aktivitas esok hari ya. Dan di pukul 18 ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18:27.
1: Produa FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
1: Sore Ceria Produa FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan mungkin.

0: Itu mau berdua tidak terasa senja sudah kembali menghiasi langit kota Sorong ya teman berdua. Dan azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita sejenak menghentikan segala aktivitas, menenangkan hati dan juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar yang menjalankannya. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah menjadi ladang pahala, setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap sujud membawa ketenangan, keberkahan serta ampunan bagi kita semua ya. Dan mari manfaatkan waktu ini yang penuh berkah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat, kesehatan, keselamatan dan juga kemudahan dalam setiap urusan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman, kelapangan rezeki, keharmonisan keluarga serta dijauhkan dari segala musibah dan juga keburukan ya. Kami juga mengajak seluruh pendengar untuk tidak lupa mendoakan kedua orang tua di rumah, keluarga, sahabat dan juga saudara-saudara kita dimanapun itu berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Ya masih ditemani sama Eka di sore ceria. Gimana nih hari kamu teman perdua di hari Senin ini? Ya ampun ya. Kenapa sih kalau hari Senin itu rasanya kayak beda gitu ya sama hari-hari yang lain? Kita udah puas banget libur selama 2 hari kemarin ya, terhitung dari hari Sabtu Minggu. Terus akhirnya kita balik lagi ke rutinitas awal, kembali lagi ke pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya di hari Senin ya. Dan pasti udah lega banget bagi kamu yang sudah sukses melalui hari Senin ini dengan baik ya. Tapi ada loh teman perdua yang baru mulai kerja di malam hari ini ya, karena banyak juga pekerja-pekerja yang berdinas malam ya. Itu biasanya kayak contohnya announcer ya, kayak Eka ini temu perdua yang memulai kerjanya baru tadi jam 6 sore ya. Ada juga petugas medis, petugas keamanan, dan lain sebagainya yang biasanya shift malam juga ya. Eka mau kasih semangat buat kamu yang malam hari ini kamu masih bertugas, masih bekerja melayani masyarakat ya. Semoga dedikasi kamu membuahkan hasil yang baik ya di kemudian hari ya. Tenang aja, Eka akan menemani temu perdua semuanya sampai jam 12 malam ya. Dan abis ini nanti di jam 7 malam ya, itu akan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur ya. Akan ada deretan musisi-musisi yang lagu-lagunya akan temu perdua dengarkan. Tapi buat temu perdua yang mau request lagu juga boleh ya. Temu perdua bisa request di 0821-9914-7873 ya. Sekali lagi di 0821-9914-7873. Boleh mau request apa ya lagunya, asalkan lagu Indonesia Timur ya. Karena di 1 jam ke depan Eka akan menyajikan lagu-lagu deretan Indonesia Timur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
4: Apa? Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu,

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, temu Pro 2 ada satu requestan masuk nih. Ini katanya dari Kak Willy ya, yang tinggal di seputaran KPR ya. Kak, aku mau request lagu Rakabdo dari All Gang. Lagu ini spesial buat kakak yang bertugas dan buat teman-teman pejuang rupiah yang lagi shift malam. Semoga terhibur. Terima kasih. Ya, pokoknya Kak juga ngucapin terima kasih banyak ya buat Kak Willy yang ada di KPR ya. Dan Kak juga mau nyemangati buat para pekerja yang malam hari ini masih berjuang ya, untuk para sopir, pengemudi ojek online, untuk petugas keamanan, tenaga kesehatan ya, kru transportasi, pedagang malam, karyawan shift malam ya, serta semua yang masih menjalankan tugas di malam hari ini. Pokoknya Eka juga mengucapkan selamat bekerja ya. Pokoknya terima kasih juga atas semangat dan juga dedikasinya yang tidak pernah padam. Apalagi di balik dinginnya malam ya, ada harapan yang terus diperjuangkan. Di balik setiap tetes keringat ada doa dan juga impian yang sedang diwujudkan ya. Semoga setiap langkah yang temu Pro 2 semuanya yang saat ini sedang bertugas malam, yang sedang menempuh jalan menuju rezeki ya, semoga membawa kebahagiaan bagi keluarga ya. Tetaplah bekerja dengan penuh semangat, tapi jangan lupa menjaga kesehatan, keselamatan, dan selalu berhati-hati dimanapun kamu berada ya. Abis ini akan aku puterin lagunya All Gang dengan judul Rakabdo, requestan dari kakak Willy yang tinggal di seputaran KPR ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud

0: Rodolfo teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eka masih di menemani temu Prodio semuanya di Sore Ceria. Kita belum masuk ke segmen Jaga Malam ya. Jaga Malam nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur, jam 8 malam maksudnya ya. Yang mau request silakan boleh request ya di WA-nya Radio Prodio Sorong. Masih ada sekitar ya 30-an menitan lagi ya sebelum kita ganti section ke Jaga Malam. Jadi temu Prodio yang mau request lagu Indonesia Timur boleh ke 0821 1947873. Sambil nunggu requestan selanjutnya nih, Eka mau kasih tahu soal rutinitas malam nih yang bisa bikin kamu lebih produktif ya. Karena selama ini banyak juga orang yang mengira produktivitas itu hanya ditentukan oleh bagaimana kita memulai pagi ya. Padahal malam hari pun juga punya peran yang tidak kalah penting. Apa yang kita lakukan sebelum tidur itu seringkali menentukan bagaimana kualitas hari yang akan kita jalani esok ya. Jadi rutinitas malam yang baik itu tidak harus rumit, justru kebiasaan-kebiasaan sederhana itu bisa memberikan dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten ya. Misalnya aja nih, meluangkan waktu beberapa menit untuk merapikan kamar ya. Bagi kamu yang kamarnya masih berantakan, diberesin dulu. Meja kerjanya diberesin dulu. Karena lingkungan yang rapi itu bisa bikin pikiran juga ikut tenang, membantu kita bisa memulai hari lebih nyaman lagi. Terus selain itu, coba bikin daftar kegiatan untuk esok hari ya. Besok kan masih hari Selasa tuh. Masih banyak banget kegiatan-kegiatan yang biasanya nih di hari Selasa itu masih banyak lah pokoknya kegiatannya. Kamu bisa menulis enggak usah banyak-banyak, cuma 3 hingga 5 hal aja yang menjadi prioritas agar itu apa ya, bisa membantu mengurangi rasa bingung saat kamu bangun pagi. Jadi begitu kamu bangun pagi nanti, kamu tuh udah tahu kamu mau ngapain gitu ya dalam sehari itu. Dengan begitu waktu yang kamu miliki di hari Selasa besok ya, itu tidak banyak terbuang dan hanya untuk menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kamu udah tahu kira-kira apa aja yang udah terdaftar dan apa yang ingin kamu kerjakan ya. Terus rutinitas malam juga bisa diisi dengan kegiatan yang menenangkan ya, seperti baca buku, mendengarkan musik dengan lembut ya, dengerin Radio Prodio Sorong misalnya ya. Kemudian berdoa, bersyukur atas segala nikmat yang sudah teman Prodio dapatkan sepanjang hari ini. Karena aktivitas ini bisa membantu tubuh dan juga pikiran menjadi lebih rileks, sehingga kualitas tidur pun nanti akan jauh lebih baik ya. Ada satu hal yang pengen Eka soroti nih, yakni baca buku ya. Tadi Eka sempat nyebutin salah satu hal yang bisa teman Prodio lakukan di malam hari itu baca buku. Kayaknya baca buku itu menjadi rutinitas yang hampir banget jarang ya, jarang sekali orang melakukannya di era sekarang ini karena sudah kalah dengan gawai atau ponsel ya. Jadi banyak orang yang kalau mau tidur itu buka gawainya, buka ponselnya, scrolling media sosial ya, yang awalnya cuma pengen sekitar 5 menit aja tapi tiba-tiba tahu-tahu udah 30 menit, kemudian bertambah lagi jadi 60 menit gitu ya. Kayaknya kita harus mulai merubah itu gak sih teman Prodio? Kita harus merubah kebiasaan kita itu jadi lebih positif gitu ya, dengan cara baca buku ya. Sebenarnya gak ada salahnya sih kita nonton media sosial ya, dengan banyaknya video-video pendek itu kan juga memberikan kamu informasi, ide-ide baru dan lain sebagainya ya. Cuma karena informasinya itu cuma sepenggal dua penggal terus kemudian cepat gitu ya, banyak banget, itu kayaknya bikin pikiran itu akan sangat penuh ya teman Prodio. Jadi kayak nanti kamu bisa, kalau orang-orang bilangnya burnout ya, jadi kayak terlalu banyak informasi yang masuk di kepala kamu sampai kamu bingung mau menyaringnya tuh bagaimana gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu pengen menambah pengalaman, kamu pengen menambah skill kamu, pengen menambah informasi, kamu mungkin bisa pilih salah satu buku yang sekiranya bisa memotivasi kamu atau yang bikin kamu seneng ya, bikin kamu happy, kamu baca sebelum tidur ya. Jangan banyak-banyak juga gak apa-apa ya, mungkin selembar dua lembar aja, yang penting ada seberapa informasi yang masuk di kepala kamu ya teman Prodio, sehingga ada apa ya, ada ilmu yang masuk gitu ya, yang tidak didapatkan dari gawai ya. Dan jangan lupa juga jaga pola tidurnya ya teman Prodio, yang teratur, tidur yang cukup itu bukan tanda seorang malas ya, melainkan investasi untuk kesehatan, konsentrasi dan juga semangat menjalani aktivitas keesokan harinya. Oke teman Prodio, Eka masih akan kasih beberapa lagu Indonesia Timur ya, ada deretan lagu-lagu Indonesia Timur yang udah Eka siapin sampai jam 8 malam nanti ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di era Reproduasi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Produk FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produk FM.
6: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
0: Kamu udah aku maafin.
6: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
0: Karena kamu kasih aku tisu.
6: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
6: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari

dari Jody kilometer 12 ya. Ini dia request lagu dari Netty Bob ya. Kosu Piggy. Siapa nih yang Piggy ya? Ya ini mau jadi salah satu lagu yang menyentuh hati banyak pendengar ya, karena nuansanya, balutan melodinya tuh lembut ya. Lagu ini juga menggambarkan perasaan kehilangan, kerinduan, keikhlasan sama seseorang yang kita sayangi tapi harus pergi meninggalkan cerita yang pernah terukir bersama ya. Jadi gak heran kalau misalnya lagu ini banyak di request juga atau berdua ya. Dan lagu ini juga sering jadi teman di saat malam sudah mulai sunyi ya, ketika kenangan datang tanpa diundang, atau saat kita lagi merenungkan perjalanan hidup dan hubungan dengan orang-orang terdekat ya. Bagi teman berdua yang malam hari ini juga sama nih dengan Jody yang merindukan seseorang ya, semoga lagu ini bisa jadi pengingat bahwa setiap pertemuan itu selalu punya cerita, dan setiap perpisahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat dan juga menghargai setiap momen yang pernah ada.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 9,7 FM teman-teman kamu masih hadir menemani kamu semuanya ya di Jaga Malam ya. Jaga Malam kali ini akan kasih deretan lagu-lagu untuk teman-teman ya. Nanti ada lagu-lagu Indonesia juga, ada lagu mancanegara juga ya. Dan sebelumnya kak kasih lagunya, kak mau kasih info dulu nih soal film ya. Ada animasi Jumbo ya, yang dimana seperti yang kita ketahui animasi ini tuh sukses besar banget teman-teman waktu lebaran ya. Dan katanya mau dibuat sequel teman-teman ya. Jadi rumah produksi Visionema itu memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Dan proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dari Visionema untuk memperluas lini masa animasi hingga tahun 2030. Nah, sequel Jumbo ini masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan oleh Visionema bersama dengan sejumlah film dan juga animasi lainnya. Namun meski belum mengungkap jadwal penayangannya, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utamanya. Pendiri Visionema ada Angga Dwi Masa Songko itu mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang tahun 2027. Selain itu Visionema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk ada film animasi aksi komedi bertema pahlawan Supan yang rencananya nih akan tayang juga di tahun 2028 ya. Dan tidak hanya itu juga, Visionema juga akan melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo ya. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Nah, keberlanjutan Jumbo ini juga tidak lepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Kesuksesan itu mendorong Visionema untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya. Angga sendiri menegaskan strategi Visionema tidak hanya berfokus pada pendanaan, tetapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional. Karena menurutnya kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan

0: kesehatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Waiting for the film Senin Harga Naik kini telah tayang di Netflix ya, setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga penuh emosi. Dan kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan juga anak yang menyentuh hati penonton ya. Film ini disutradarai oleh Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono serta diproduksi oleh Star Fiction bersama Legacy Picture ya. Keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari ya. Dibintangi sama Nadia Arina sebagai Mutia, kemudian ada Meriam Bellina yang memerankan sosok ibu bernama Retno ya. Deretan pemain lainnya ada Andri Masadi, ada Hamis Daud, ada Rianti juga, ada Nungki Kusumastuti dan juga lainnya ya. Melalui konflik keluarga tersebut, film ini menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Wait, nomor 2. Seperti yang Kak bilang tadi, hari Senin itu memang sangat melelahkan ya. Ya, setiap orang pernah lah ya melewati hari yang melelahkan. Contohnya hari ini, hari Senin. Ada pekerjaan yang menumpuk, perjalanan panjang, target yang harus diselesaikan, atau mungkin persoalan hidup ya yang bikin pikiran terasa begitu penuh ya. Hal itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang hampir semua orang mengalami, itu nomor 2 ya. Biasanya nih, kalau malam tiba, inilah saat kita memikirkan ya. Jadi entah ya, kalau udah malam itu kita mikirin tadi ngapain aja ya. Ada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan target, sampai kepikiran, sampai mau tidur pun kepikiran gitu ya. Tapi malam hari itu juga kesempatan yang baik ya untuk diri sendiri beristirahat atau memperdua, bukan secara fisiknya aja tapi juga secara batinnya, biar kamu gak terlalu mikirin apa yang udah terjadi hari ini ya. Gak semuanya itu harus dipikirkan sekaligus nomor pro 2 ya. Nah, salah satu cara sederhana untuk menenangkan pikiran itu adalah menjauh sejenak dari kesibukan ya. Kamu bisa matiin notifikasi ponsel selama beberapa saat ya. Dengerin RRI Producer misalnya ya. Dan juga nikmati secangkir minuman hangat ya, sambil berbincang-bincang dengan anggota keluarga. Dan jangan lupa bersyukur atas hal-hal baik yang sudah terjadi hari ini, sekecil apapun itu untuk Mopro 2 ya. Karena rasa syukur itu bisa membantu kita melihat bahwa di balik setiap tantangan itu masih ada banyak nikmat yang patut untuk dihargai. Jadi buat teman pro 2 ya, luangkan juga waktu untuk berdoa ya. Pokoknya ya, segala kegelisahan, harapan, lelah kita pasrahkan sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Kadang ketenangan datang bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena hati kita percaya bahwa selalu ada jalan keluar ya. Yang terpenting, berikan waktu untuk tubuh teman pro 2 beristirahat dengan cukup ya. Tidurnya yang berkualitas, jangan begadang ya, karena besok hari teman perdu harus bangun dengan semangat yang membara lagi, pikiran yang harus segar lagi. Jadi kalau bisa usahakan teman perdu istirahat dengan baik ya. Bagi teman perdu yang saat ini masih berada di perjalanan, hati-hati di jalan karena ini juga udah malam. Pelan-pelan aja bawa kendaraannya ya, karena udah malam tuh biasanya jarak pandangnya juga terbatas ya. Jadi yang gak apa-apa pelan, yang penting selamat sampai tujuan ya. Oke, teman perdu kan masih akan hadirkan lagu-lagu untuk teman produser semuanya. Jangan lupa juga nanti di jam 9 malam seperti biasa akan ada music live chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.

Ya, seperti yang Eka bilang dari awal ya, tidak semua orang itu bisa menikmati waktu istirahat ketika malam tiba ya. Ada beberapa pejuang nafkah nih, teman berdua, seperti tenaga kesehatan yang berjaga di rumah sakit, di klinik ya, petugas keamanan ya, yang menjaga menjaga lingkungan, sopir dan pengemudi yang masih mengantar penumpang, karyawan shift malam ya, hingga para pejuang rupiah lainnya yang tetap bekerja saat sebagian besar orang sudah terlelap ya. Bekerja di malam hari itu tentu punya tantangan tersendiri ya. Selain harus melawan rasa kantuk, tubuh pun juga butuh energi agar lebih fokus dan juga produktif ya. Karena itu menjaga stamina itu menjadi hal yang sangat penting. Ada beberapa cara nih yang akan Eka bagi buat teman berdua ya. Pertama, usahakan tidur yang cukup ya sebelum memulai jadwal kerja malam ya. Meski waktunya berbeda dengan kebanyakan orang, tapi kualitas tidur itu tetap harus diprioritaskan. Yang kedua, jangan lewatkan waktu makan ya. Kalau bisa pilih makanan yang bergizi dan juga seimbang agar tubuh mendapatkan energi yang cukup. Hindari makan berlebihan menjelang bekerja karena bisa bikin tubuh terasa lebih berat dan ngantuk, teman berdua ya. Terus yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan tubuh ya dengan minum air putih secara teratur. Dehidrasi itu bisa menyebabkan tubuh cepat lelah dan menurun konsentrasinya. Terus yang keempat, sempatkan bergerak ya dan juga melakukan peregangan ringan setiap beberapa jam, karena aktivitas sederhana ini bisa membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa pegal akibat duduk atau berdiri terlalu lama. Dan yang tidak kalah penting, jangan abaikan waktu istirahat ya. Jika pekerjaan memungkinkan, manfaatkan waktu jeda untuk mengistirahatkan tubuh sejenak agar stamina tetap terjaga hingga tugas selesai ya. Karena bekerja di malam hari itu memang butuh pengorbanan, teman produa ya, tapi dengan menjaga pola hidup yang sehat dan mengatur waktu istirahat dengan baik, tubuh akan lebih siap menjalani setiap aktivitas ya. Untuk seluruh pejuang malam yang sedang mendengarkan siaran ini, pokoknya tetap semangat. Semoga setiap langkah yang teman produa lakukan menjadi jalan menuju rezeki yang halal, pekerjaan yang lancar ya, serta membawa kebahagiaan bagi keluarga yang menanti di rumah ya. Oke, teman produa, jangan lupa ya, nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Selamat menantikan buat teman produa semuanya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Podweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga
0: nih. Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim.

0: Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih, teman Bro. Dua. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Tahu celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Bro dua.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya,
0: yeah, kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, Bro, di Matahari Bekasi, Bro.
1: Iya,
0: Bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terus lu masih ingetnya Ramayana ini.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun sih bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka
0: gak?
1: Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemu ya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Okay.
1: Bikin band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band. Ngajak siapa drummer ya.
0: Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di part.
1: Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah,
2: iya. Dulu kanan banget ya.
1: Dulu kanan banget.
0: Ferry kan. Irwandi kali ya.
1: Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Perahu Kertas lah. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi Hardy bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh iya. Hah? Lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah ini? Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah, jadi lokat. Perahu Kertas, manjai. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri. Ui. Ini aku judulnya. Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari okay. YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya. Band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih baru kuat. Kena. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar iya. Gampang nih, hanya biar enggak sama iya, ya. Iya. Udah jadi perahu kertas. Just okay. Rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago
0: coba
1: banget
0: nih. Sama gua.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pasti searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu
0: okay.
2: Kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya, ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yo,
1: yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: branding. Pemasukan mikir dong.
0: Oh iya iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, iya. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk
1: inovasi.
0: Yo,
2: berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah.
0: Ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berok motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ berok motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Kita
0: biarkan. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah.
0: Abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana. Tetap di Music Live Chat.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gua malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gua pernah mau make gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gua tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar enggak kalah sama Moldi. Iya enggak?
1: Yo.
0: Yo. Iya dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua. Nih sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih Manjo sulit banget
0: ya. Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: gue. Masih setia
1: sendiri.
0: Ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti ya?
0: Iya.
2: Gonta-ganti ada ya? Baru
0: setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Terilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha.
0: Hmm?
3: Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta, bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, Bro.
1: Konsultan cinta, Bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Heeh. Lo gagal mulu
1: ngikutin dia ya.
0: Oke.
1: Ternyata gua baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gua nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu
0: jadi,
1: maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak ya belakangan. Iya.
0: tapi kan di
2: Bang gua enggak jadi, Bang. Ditolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
2: Maksudnya. Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Dari ini nih.
3: Dari manjo itu.
0: Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
2: Biar... makin banyak
3: makin lebar
2: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah saja ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble.
0: Silakan kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan
1: generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua
0: ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Kan? Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih?
0: Nah.
1: Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kamu gak ngomong-ngomong sih.
2: Iya anjir. Surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Habis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
2: Bener,
0: correct. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Menarik. Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app ya.
3: Itu malu lo.
2: Kalau cowok jadi.
0: Oh, Banjo ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi. Nggak ditutup-tutupin dia.
3: Di Sub pun ada lo tadi di Sub.
0: Oh, di Sub iya ada.
3: Ada.
0: Oh, ada. Oh, iya. Gimana di Mas Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah, oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Wah. Ini bro. The best emang
1: gua pro kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
3: Yola.
0: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba
1: rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insyaallah.
0: Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur, gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Asik fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok
1: banget. Cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Beda apa tuh yang menginspirasi dari Amerika?
1: Adalah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pernah lama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun.
0: Tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti?
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya?
1: EP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik.
1: Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: oh gitu
1: gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok gak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadiin retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius
1: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Aerop.
0: Oke.
1: Aerop.
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, amin, yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin, bisa amin, memberi keberkahan untuk semua. Iya,
1: harapan itu.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih. Ya.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman,
0: karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik
1: ya
0: untuk banyak orang-orang ya, kayak Joki Cinta gini. Daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya,
1: ini menarik ya.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ya,
0: menarik nih
1: sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya
0: nggak kecil lagi. Gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh.
0: Okay.
1: Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu tuh, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru
1: ya
0: itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Barat Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
1: Asik. Datang
3: aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Iya benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini
3: bikin grassroots
1: lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
0: Ui.
1: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Cakep.
0: Retro wave ya kan.
1: Tapi
0: nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan Mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
3: Iya, iya. Itu mah soalnya The One World Tours
0: ya. Iya,
1: benar, boleh.
2: Ganggu
0: tadi. Udah. Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Ya, Kak, kembali lagi menemani kamu semuanya di Jaga Malam setelah tadi temu berdua sama-sama dengerin Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu, RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu ya. Menjelang waktu istirahat, temu berdua ada satu kebiasaan sederhana yang sering banget terlupakan padahal manfaatnya begitu besar. Kebiasaan tersebut adalah bersyukur, temu berdua, sebelum tidur ya. Jadi bersyukur itu tidak selalu berarti punya segalanya. Bersyukur itu adalah kemampuan untuk menghargai apa yang sudah kita miliki hari ini. Ya mungkin kita masih diberi kesehatan, masih bisa bekerja, berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati makanan ya, atau sekedar menghirup udara malam yang sejuk ini ya. Hal-hal sederhana seperti itulah yang seringkali menjadi nikmat terbesar ya dalam hidup. Nah, ketika kita meluangkan waktu beberapa menit untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi sepanjang hari, hati kita tuh akan terasa lebih tenang. Pikiran yang tadinya dipenuhi dengan rasa lelah, apalagi hari ini juga hari Senin ya, perlahan berubah menjadi rasa cukup ya. Kita belajar melihat bahwa di balik setiap tantangan itu masih ada banyak alasan untuk bersyukur ya. Jadi kebiasaan bersyukur ini juga membantu kita menutup hari dengan perasaan yang lebih positif ya. Esok pagi pun kita juga cenderung bangun dengan semangat baru dan optimisme untuk menjalani aktivitas berikutnya tuh ada ya. Dan bagi temu berdua yang malam ini masih belum bisa terlelap ya, sampaikan rasa syukur dan segala nikmat yang telah diterima ya. Jika hari ini belum berjalan sesuai dengan harapan, jangan berkecil hati karena tidak semua hari itu harus sempurna ya. Setiap hari itu selalu membawa pelajaran dan setiap malam itu memberikan kesempatan bagi kita untuk beristirahat, memulihkan tenaga serta memulai lembaran baru keesokan harinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya 550.

0: Rp2.750. Silahkan kembaliannya.
1: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
9: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipake lah.
9: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
9: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
2: Produser FM.
3: Galau malam-malam.

0: dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Temu Perdua bagi kamu yang masih terjaga di malam hari, yang seharusnya Temu Perdua sudah terlelap, bisa jadi kamu kena insomnia ya. Malam hari seharusnya bisa jadi waktu bagi tubuh juga pikiran untuk beristirahat, tapi bagi sebagian orang tidur nyenyak itu bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Meski tubuh udah rasanya tuh lelah gitu ya, mata tuh sulit banget untuk terpejam. Nah, kondisi ini sering dikenal sama yang namanya insomnia. Dan jika berlangsung terus-menerus, itu bisa mempengaruhi kesehatan serta aktivitas sehari-hari. Terus gimana nih cara mengatasinya? Ada nggak cara alaminya? Ada ya. Yang pertama, Temu Perdua bisa mengatur kembali jadwal tidur. Tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari itu bisa membantu tubuh mengenali kapan sih saatnya istirahat, kapan saatnya bangun gitu ya. Terus yang kedua, kurangi penggunaan ponsel ya, tablet, televisi, pokoknya gawai gitu deh. Temu Perdua sekitar 1 jam sebelum tidur, karena cahaya dari layar itu bisa membuat otak tetap aktif sehingga tubuh lebih sulit untuk merasa mengantuk. Terus yang ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman ya. Kalau kamu suka lampunya dipadamkan ya, padamkan lampunya. Kalau yang suka terang ya silahkan ya, pokoknya disesuaikan dengan kamu. Suhu ruangan juga diatur sesejuk mungkin ya. Terus usahakan kamar itu menjadi tempat yang tenang gitu ya untuk istirahat. Terus yang keempat, hindari mengkonsumsi kopi, teh berkafein atau minuman berenergi beberapa jam sebelum tidur. Sebagai gantinya, kamu bisa memilih minum air putih atau minuman hangat tanpa kafein jika sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kelima, lakukan aktivitas yang menenangkan seperti baca buku misalnya, ya mendengarkan musik, berdoa, melakukan peregangan ringan. Kebiasaan sederhana ini bisa membantu tubuh dan juga pikiran rileks ya. Dan yang gak kalah penting, jangan memaksakan diri untuk langsung tidur ya. Jika belum ngantuk, kamu mungkin bisa melakukan aktivitas ringan yang menenangkan selama beberapa menit, lalu coba kembali ke tempat tidur ketika rasa kantuk itu sudah mulai datang ya. Jika kesulitan tidur dan itu terjadi hampir setiap malam selama beberapa minggu, mengganggu aktivitas sehari-hari atau disertai keluhan lain, sebaiknya Temu Perdua juga berkonsultasi ya dengan tenaga kesehatan. Insomnia yang berlangsung lama itu bisa jadi tanda adanya kondisi yang perlu ditangani lebih lanjut, Temu Perdua ya. Ya pokoknya semoga malam ini Temu Perdua bisa menikmati waktu istirahatnya yang berkualitas, karena tidur yang cukup itu bukan hanya membuat tubuh kembali segar, tetapi juga membantu menjaga kesehatan, suasana hatinya juga terjaga, dan semangat untuk menyambut hari esoknya itu gaspol banget gitu ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ya, saatnya Jazz Musik menemani Tomo Prindia semuanya sampai jam 12 malam. Selamat beristirahat buat kamu semuanya yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan terlalu terburu-buru, yang penting selamat sampai tujuan ya. Eka masih akan tetap menemani kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan yang akan Eka hadirkan sampai jam 12 malam nanti.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tembang Pro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Tembang Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Panjalan Nikola Demar 2 Son, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Tembang Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. This is

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membawa

Buka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit
yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini. Apa yang terjadi, motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Gua tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace menemani kalian ya di Sepeda tentunya, dan tentunya di hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Juli teman Pro 2 ya. Tetap semangat di tanggal 28 ini, lagi 4 hari ya kita memasuki bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dan tentunya di pukul 6 pagi lewat 4 menit ini seperti biasa Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di pagi ini teman Pro 2. Informasi pertama dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan anak melalui pendidikan gratis sebagai salah satu upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan implementasi pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 harus diwujudkan secara nyata melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lingkungan pendidikan, serta seluruh pihak yang berada di sekitar anak. Anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman sehingga proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Ahmad juga menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki posisi sebagai pendamping pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab pengelolaan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya berupaya memastikan semangat Hari Anak Nasional dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program pendidikan gratis. Ahmad juga berharap upaya tersebut dapat menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia Papua Barat Daya sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas 2000.

Ya, teman Pro 2 masih di Sepeda Info Lokal pagi ini. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus mematangkan tahapan penyaluran program Orisun tahun 2026 melalui workshop penetapan calon penerima manfaat perlindungan sosial bagi lansia. Workshop yang dibarengi dengan pembuatan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur ini diadakan di Aula BP4D pada hari Selasa 21 Juli 2026. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat Muhammad Yamin Marajabesi mengatakan workshop digelar untuk memastikan program Orisun sebagai perlindungan sosial bagi lansia ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Orisun merupakan salah satu program prioritas Bupati Raja Ampat untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga lansia, khususnya orang asli Papua, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yamin, jumlah sementara penerima manfaat program Orisun ini mencapai 1.675 orang. Dinas Sosial bersama Distrik dan Disdukcapil telah melakukan pendataan dan verifikasi serta validasi kepada setiap calon penerima manfaat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya, kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota pada hari Senin kemarin 27 Juli 2026. Ketua Umum K3MS Aneke Lieke Makatuuk bersama jajaran badan pengurus dan ketua-ketua unsur kerukunan hadir langsung untuk menyerahkan donasi yang telah dikumpulkan secara swadaya dari anggota kerukunan. Dalam pernyataannya kepada awak media, Ketua K3MS menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang menimpa warga di Jalan Misol. Aneke juga menegaskan seluruh bantuan tersebut berasal dari kepedulian anggota dan pengurus K3MS tanpa mengandalkan sumber pendanaan lain. Sementara itu, Ketua 2 Bidang Sosial K3MS Roni Waham jelaskan kegiatan tersebut merupakan program sosial rutin organisasi yang selalu dilaksanakan ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bantuan diterima oleh Lurah Klasuur Joni Salosa yang mewakili pemerintah kelurahan dan posko penanganan korban kebakaran. Joni menyampaikan apresiasi atas kepedulian K3MS yang dinilai cepat merespon kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data posko, kebakaran yang terjadi di Jalan Misol, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota mengakibatkan 92 jiwa dari 23 kepala keluarga terdampak. Sebanyak 10 unit rumah dilaporkan hangus terbakar. Saat ini para korban masih mengungsi sementara di rumah keluarga maupun tetangga terdekat karena lokasi bekas kebakaran belum memungkinkan untuk ditempati kembali. Pihak posko juga menjelaskan bahwa bantuan yang terus berdatangan berasal dari berbagai unsur masyarakat, komunitas, organisasi, serta pemerintah. Seluruh bantuan dikumpulkan di posko sebelum didistribusikan kepada para korban sesuai kebutuhan.

Ya, teman Pro 2, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mulai membangun Province Command Center 119 ya teman Pro 2 sebagai pusat komando layanan kegawat daruratan kesehatan. Kehadiran PCC 119 diharapkan mampu mempercepat penanganan kondisi darurat melalui sistem respon terpadu yang ditargetkan mulai beroperasi pada tanggal 17 Agustus 2026. Persiapan tersebut ditandai dengan kegiatan pembentukan dan pelatihan bantuan hidup dasar serta tim PCC 119 yang berlangsung di Auditorium Poltekkes Kemenkes Sorong Papua Barat Daya pada hari Senin 27 Juli 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamali, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Suwardi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dinas Kesehatan membangun sistem layanan darurat yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Dia juga mengatakan keberadaan PCC 119 menjadi langkah maju dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Menurutnya layanan tersebut akan sangat membantu masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil di Papua Barat Daya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jean Peter E.A. Kambu, menjelaskan pembentukan PCC 119 merupakan upaya menghadirkan negara dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan secara tepat dan terintegrasi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di Spare pagi ini pukul 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabarnya kalian di hari Selasa yang kita mau bilang cerah juga, tapi ini ada awan mendungnya ya teman Pro 2 di sepanjang jalan Ahmad Yani ini. Ya, semoga pagi hari ini pagi kalian dimulai dengan semangat baru, hati yang pastinya lebih ringan ya teman Pro 2, dan tentunya dengan energi-energi positif untuk menjalani setiap aktivitas kalian di hari ini. Buat kalian yang berangkat kerja ke kampus, ke sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi ya atau teh di rumah, semoga hari ini membawa banyak hal baik untuk kalian ya teman Pro 2. Ya, kita harus ingat selalu ya, tidak semua hari hari sempurna teman Pro 2. Kadang memang kita cukup awali dengan senyuman dan pastinya rasa syukur ya teman Pro 2, hari sudah terasa lebih indah. Jadi mari jalani hari Selasa ini teman Pro 2 dengan pikiran yang positif dan hati yang bahagia ya. Nah, ini berikut nih teman Pro 2 ada lagu terbaru dari Bernadia yang mengingatkan kita untuk menikmati setiap momen yang kita miliki dan pastinya menciptakan kenangan indah bersama dengan orang-orang terdekat kita teman Pro 2. Ini dia Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Selamat menikmati dan tetap bersama kami di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

yang lalu ya teman Pro 2, tetap semangat menjalani hari Selasa ini tentunya. Jangan lupa mengucap syukur ya teman Pro 2 untuk mewali hari ini, mau kemana-mana jangan lupa berdoa. Jangan lupa juga perhatikan lampu-lampu lalu lintas teman Pro 2 ya, supaya kalian juga tetap berkendara dengan aman teman Pro 2. By the way, info cuaca hari ini ya teman Pro 2 yang res langsir langsung dari bmkg.go.id teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di pukul 8 sampai dengan pukul 15 nih, sepanjang hari akan cerah nih ya, dari perkiraan BMKG nih teman Pro 2 ya. Tidak hanya sampai jam 15 sore, tapi sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi sepanjang hari ini kita cerah teman Pro 2 ya. Mungkin kalau pagi ini cukup berawan ya, tidak usah khawatir karena sepanjang hari ini akan cerah seperti hari kemarin teman Pro 2. Kemarin juga cerah sekali. Jadi kalian yang mau beraktivitas juga jangan lupa pakai sunscreennya, karena memang matahari di Sorong nih juga sangat panas ya teman Pro 2. Kalau keluar terus udah pakai sunscreen dan juga tidak pakai hand body, itu bisa-bisa gosong langsung ya. Jadi jangan lupa hand body, sunscreennya dipakai teman Pro 2, supaya kulit kalian juga terlindungi dari sinar UV. Dan tentunya buat kami semua di pagi ini, tetap semangat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong. Kali ini ada lagu dari Curtis Fashion.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Iya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Tentunya kam yang bangun pagi tadi pagi ya, jangan lupa minum air putih pas bangun tidur. Usahakan air putih yang duluan kalian cari, Teman Pro 2. Karena memang air putih itu kebutuhan dasar tubuh ya, yang punya peran penting dalam jaga tubuh kesehatan, Teman Pro 2. Jadi setelah kita tidur yang cukup lama ya, sekitar 6-8 jam, pastinya kita punya tubuh itu tidak dapat asupan cairan ya, dan beresiko mengalami dehidrasi ringan. Karena biasa kalau kita bangun pagi terus tidak langsung minum, kita kayak buat aktivitas yang lain, itu pasti setelahnya tuh kayak rasa haus sekali ya, Teman Pro 2. Jadi memang bangun tidur langsung minum air putih itu lebih baik, Teman Pro 2. Karena minum air putih segera setelah bangun tidur itu jadi kebiasaan yang sederhana, Teman Pro 2, yang bisa kasih berbagai manfaat pastinya buat kamu punya kesehatan. Ya, karena memang manfaat utama minum air putih di pagi hari ya, setelah kita bangun tidur, tentunya membantu mengembalikan cairan tubuh kita yang sudah hilang selama kita tidur. Bayangkan 6-8 jam kita tidur tanpa minum air putih ya, Teman Pro 2. Jadi memang pas bangun itu haus pastinya ya, walaupun kita tidak melakukan banyak aktivitas, banyak kegiatan selama kita tidur, kan kita cuma merem saja ya, cuma tutup mata, jadi tidur tubuh juga tidak bergerak, tapi pastinya kita tetap rasa haus, Teman Pro 2, karena memang tubuh sendiri butuh cairan ya untuk menjalankan berbagai fungsi penting ya, mengatur suhu tubuh lah, melancarkan tong punya sirkulasi darah, terus pastinya juga mendukung kerja dari organ-organ vital dalam tubuh kita, Teman Pro 2. Jadi memang kalau kita memenuhi ya kebutuhan cairan kita sejak pagi, tentunya tubuh kita pasti lebih segar dan siap untuk menjalani aktivitas kita di hari ini.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Ya, Teman Pro 2 masih menemani kalian di Sparia pagi ini pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa juga sudah 3 jam nih Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi. By the way, Teman Pro 2, ini ada beberapa kasus ya yang memang depresi, kasus depresi yang memang bisa terasa lebih parah di pagi hari. Dan tentunya kondisi ini juga tidak jarang buat pengidapnya kesulitan untuk menjalani aktivitas sepanjang hari, Teman Pro 2. Jadi depresi pagi hari ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih dan juga suasana hati yang sangat buruk di pagi hari, Teman Pro 2. Jadi nama atau jenis depresi ini ya dianggap sebagai salah satu gejala gangguan depresi klinis yang dikenal juga sebagai gangguan depresi mayor atau major depressive disorder, Teman Pro 2 ya. Jadi ada sebuah studi nih yang diterbitkan dalam Journal of Affective Disorders tahun 2022. Kondisi ini juga disebut sebagai gejala variasi mood di urnal, Teman Pro 2. Itu artinya gejala depresi atau mood saat pagi hari dipengaruhi sama ritme sirkadian seseorang. Jadi buat Teman Pro 2 yang belum tahu ya ritme sirkadian itu apa, jadi ritme sirkadian sendiri ini adalah proses biologis yang mengatur jadwal kerja beberapa fungsi tubuh kita, mulai dari suhu tubuh, tekanan darah, sampai dengan produksi hormon selama satu hari penuh, Teman Pro 2. Jadi sebagai salah satu bagian dari gangguan depresi mayor, depresi pagi hari yang bisa menimbulkan perasaan sedih, frustasi, kemarahan, sampai dengan rasa tidak bertenaga atau kelelahan, Teman Pro 2 ya. Jadi Teman Pro 2, mulai dari hal-hal yang bisa buat kita depresi di pagi hari, Teman Pro 2, mungkin ada beberapa kegiatan di pagi hari yang bisa buat mood kalian jadi lebih happy ya, bangun lebih awal, dan pastinya manfaatkan waktu untuk diri sendiri. Kemudian jangan lupa berdoa atau meditasi atau pernapasan dalam untuk mengurangi stres kalian. Yang pasti jangan lupa sarapan sehat dan juga bergizi ya, Teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
6: Ih, siapa ini? Apa ini?
7: Tagihan pinjol Anda, huh? 5 juta pinjol? Rupiah.
6: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
8: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Selamat pagi teman Proudhon.
9: Selamat pagi.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Buah tentunya juga jadi sumber makanan yang dianjurkan untuk kita konsumsi setiap hari ya. Karena memang buah mengandung berbagai vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan yang sangat dibutuhkan sama tubuh kita teman Pro 2. Tapi nih ya teman Pro 2, banyak orang yang memilih mengkonsumsi buah bentuk jus supaya dianggap lebih praktis dan menyegarkan. Padahal tidak semua jus memberikan manfaat dengan buah utuh ya, terutama kalau kita pakai gula tambahan atau susu teman Pro 2, apalagi susu kayak susu kental manis teman Pro 2 ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dokter spesialis gizi klinik Dr. VB Kristianto SPGK yang menjelaskan mengkonsumsi buah secara langsung lebih baik dibandingkan membeli jus buah kemasan. Jadi jus buah kemasan umumnya memang mengandung gula yang lebih tinggi ya teman Pro 2. Kalau kita makan buah langsung pastinya punya kandungan serat alami yang utuh. Karena serat sendiri punya peran penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita, kemudian membantu mengontrol kadar gula darah dan pastinya memberikan rasa kenyang lebih lama. Sementara itu teman Pro 2, untuk proses pembuatan jusnya sendiri, terutama yang disaring ya, tentunya bisa mengurangi kandungan serat pada buah yang atau buah yang kita buat jadi jus ya teman Pro 2. Kalau ditambah gula, susu kental manis atau sirup, itu jumlah kalori dalam jus juga tentunya makin meningkat, sehingga kurang baik apabila dikonsumsi terlalu sering.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya teman berdua, aktivitas sehari-hari kita tentunya yang padat ya, sering buat kita kurang melakukan aktivitas fisik, termasuk jalan kaki ya, hal yang paling sederhana teman berdua. Ya padahal memang ini kegiatan yang sederhana dan memang punya bukti baik untuk jaga kita punya kesehatan jantung, kemudian meningkatkan kebugaran tubuh kita, dan pastinya sampai dengan mengontrol berat badan teman berdua. Jadi kalau kita kurang bergerak, tubuh sebenarnya akan kasih sinyal ya, tanda-tanda yang akan diberikan sebaiknya tidak diabaikan teman berdua, karena tentunya bisa mempengaruhi kesehatan kita secara menyeluruh. Jadi teman berdua, kalau tubuh kita kurang jalan kaki, pastinya kasih sinyal-sinyal ya teman berdua. Sinyal pertama yang akan diberikan dari tubuh adalah tubuh pastinya sering pegal dan nyeri teman berdua. Kalau kita baru bangun tidur, biasa leher kayak rasa kaku, punggungnya pegal atau nyeri di persendian kita teman berdua. Tentunya kondisi ini bisa jadi tanda kalau tubuh kita terlalu lama berada dalam posisi yang sama dan kurang gerak teman berdua ya. Tentunya dengan berjalan kaki secara rutin disertai dengan peregangan-peregangan atau latihan-latihan ringan teman berdua, ini bisa membantu jaga fleksibilitas sendi kita, khususnya mampu mengurangi rasa pegal ya teman berdua. Kemudian tanda tubuh kurang jalan kaki atau kurang berolahraga ya, berikutnya itu ada kualitas tidur kita jadi menurun teman berdua. Kualitas ini bisa jadi sulit tidur atau kita sering terbangun di malam hari, bahkan saat kita bangun tubuh kita justru tidak segar gitu teman berdua. Lalu ya, kalau dari at this not dead teman berdua, itu pakaian ya, pakaian kita mulai terasa lebih sempit atau angka timbangan kita yang mulai ke kanan terus teman berdua, ini bisa jadi tubuh kita kurang dapat aktivitas fisik ya. Tentunya tidak usah olahraga yang berat, kita dengan jalan kaki saja bisa membantu tubuh untuk membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi kita. Kemudian ada lagi nih teman berdua, kalau belakangan kalian lagi rasa kalian kayaknya cepat lelah, cepat capek, padahal tidak melakukan banyak aktivitas fisik yang cukup berat teman berdua, mungkin itu juga jadi salah satu tanda kalau tubuh kalian tuh kurang gerak ya. Dan tentunya olahraga jalan kaki juga bisa membantu kalian untuk mendapatkan tubuh yang tidak mudah lelah teman berdua. Dan ini kita juga tidak bisa pungkiri teman berdua, kurang gerak tuh tidak hanya mempengaruhi kita punya kondisi fisik ya, tapi juga kita punya kesehatan mental saat kita tidak rajin jalan kaki atau rajin berolahraga ya. Karena memang saat berolahraga tubuh kita itu melepaskan namanya hormon endorfin, hormon yang bisa meningkatkan suasana hati dan pastinya membantu kita untuk mengurangi stres.

cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2 menemani kalian di pukul 9 pagi dan tentunya masih di Spada pagi ini ya teman Pro 2. Bertepatan dengan hari Selasa ini ya, tanggal 28 Juli 2026. Tentunya ada beberapa hari peringatan penting yang rutin diperingati setiap tanggal 28 Juli teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 28 Juli ini memperingati hari apa aja ya? Jadi teman Pro 2 di tanggal setiap tanggal 28 Juli memperingati tentang Hari Hepatitis Sedunia. Adanya hari peringatan ini tentunya untuk meningkatkan upaya nasional dan juga internasional terhadap penyakit hepatitis.